Kuta gang, gang, gang, gang. Kuta gang, kuta gang, kung. Kati katang.